0: Pangkalan di sana, Bu.
1: Pangkalan di sana,
0: Bu. Pangkalan di sana, Bu. Ya, Pangkalan di sana, Bu. Di sini, ke sana, Bu. Kemudian, saya mau rekti mau ya, Pak.
1: Oke, saya ngasih di sana, Bu.